0: mina nao na Kedia Paulina Manyanga.
1: Mana kirisafa mana na rokeni.
0: Kamana kirisitafa. Tana inyo ndema shabiki maka meme kamba ito afamu. Mundo kuto Christine Madiki.